zapetu kabu basa mentu te zakato tamma ratanang o zatang utamang warang balik rawa.